babota kape mwana bapesa kombo krapo babaraka moto na lisolo ya pifo mbongo makila okosala nango nini okosuka nango wapi